0: Isra'ila dai ta hakikance cewa likitan dan kungiyar Hamas ne kuma tana tsare da shi ne akan laifin shiga kungiyar mai rike da makamai. To kuna shan labaran duniyar ne daga nan sashen Hausa na BBC. Najeriya ta yi Allah wadai da kisan wasu ƴan kasar ta biyu a Afrika ta Kudu tare da kira ga hukumomin kasar su gudanar da bincike cikin gaggawa. Ma'aikatar harkokin wajen Najeriya ta zargin cewa jami'an ƴan sanda ne suka aikata wannan kisan a birnin Pretoria. Ma'aikatar ta kuma ce wani ɗan Najeriya ya rasu bayan an harbe shi yana bakin kasuwancin shi a Afrika ta Kudu. Har zuwa yanzu dai hukumomin Afrika ta Kudu ba su fitar da wata sanarwa da akan wannan batu ba. Syria ta sanar da ziyarar shugaban Faransa Emmanuel Macron kasar daga cikin kokarin da take yi na inganta alaka tsakaninta da kasashen yamma. Kamfanin dillancin labaran Syria ya ce a yayin ziyarar Mr. Macron zai tattauna hanyoyin bunkasa zuba jari da hudu diplomasiya tsakanin kasashen biyu. Har yanzu dai Faransa bata fitar da wata sanarwa akan batun ba. A bara shugaban Syria Ahmed al-Shara ya ziyarci shugaba Macron duk da sukar da Paris ta sha akan batun. To karshen labaran duniyar kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai filin taba kidi taba karatu.
1: Taba kidi taba karatu.